0: kokoany ya mwaka wa ini kim promote na kenam business ke amtapone makuri ke amorganization community events owe pandam public awareness ke ho ya mwa mantain kina kimiro yam customers ke pandam takete ori ki gaya khan pungin takai nome ta hai
1: yamam yamam Karuan kayu orang kita ramu-ramu, lawan tempat nama kita, lawan teriyo. Hari yang kita nak kuna orang kita ada kakak, orang kita semua tak kaya. Karuan dalam servis nak, kita tak itu mana, kita tak itu mana. Nak lawan tempat nama kita.
0: Oh, nak kau mian, nak kau tak kini tahu dia business NGOs, kau tak kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awai puning air ni kapane. Kau tak iya, kan aku kini nama kata nuta lawan teriyo. Pun tu mana mepu aku nama plan ni, bukini nama kata nuta ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanya tadi karang ini buang ana, omeni kahawa ibukin ayat tadi tipu dan nama tak.
1: What bang bang? FM 89.9 was seen them in Kwawa, and put the Capen and the Mera, if you don't take a service like a professional, or sexy, that I know rates in a bit. I got Akuna and Bobokitawa on the Bobokitawa, or in Metroy. If you give me any boat taking a movie, communities up on the boat and Nanda, I you and the Nia Kaho. See FM 89.9. Wepa!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibu kini kira orang orang apa ni? Orang itu kena kau yang tenampak. Onowo tenua kia, tuwana ni mewa kia. Keisua tenua kia, akia tuwana wanua. Ke message nak kau yang nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, or Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, oh pondrogo nara frontex ipairi. Kepo na busi maayaji, nate muangari.

0: kwa ni ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events owe pundam public awareness ke hoya mwa mantayin kina kimiro ya customers ke pundam takete ori ki gaya khan puminta kaino na ta hai
1: Yamman, yamman. Kalau kau angkai orang kita rongo-rongo, ilon tu bodoh nama tu, ilon itu teriyo. Hari yang kita nak kuna orang kita ada kakak, orang kita semua tak ada. Kalau anda service siapa, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bodoh nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bodoh kini makhluk itu tahu Business NGOs, bodoh kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awai puni ngai rani kapele. Watai ya, kan aku kini nak katakan watai orang teriyo. Pun tu mana mepu aku nak plan, ibu kini nak katakan watai ke am promotion. Ke am kawa ibukin na marketing ibukin kawa yeriki ami customers aki kam target ini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katanwa tai karang ni ponga na o meni ka kawa ibukin ayata tai tipo dan no anata
1: what bang bang FM 89.9 wasin na muna kawa eh kung ano nangani ko tika pelen da merwa irina nung dagan service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ano po po kitawa yon te po po kitawa parang metroy ibukin yung gani po te kinumaguri community sa akong te po tan nanda ay yun na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamangaira ntepong ay Ibukin di kirong-rong nebanin orita kina koiran tenampa ono wa tenua kia towana nime wa kia ke isuwa tenua kia akia towana wanua towana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarida o pondrogo nara frantex ipahiriki kepo na pusimaha ya jay mata muangari